0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
2: Sinethulela uDr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe ijaji lamajaji umenzi

Alright ke sibonga kakhulu wenkazimulo yenandla uthi ke naleli baba sithenjwa sihlezi nawe ku 88.3 FM uthi ke ngise Glakstad uthi ke silindile inkosi eFriday sibonge ke enkazimulo sithembile cebekhulu uthi ke naleli baba sithenjwa ngilalele uthi ke useverlane Zaman Malo, siyabonga kakhulu. Temsile Tembi wenala. Yeah.